Akak semang tu kalau aku tak tak kuning kino ye ni atok to waktu ni ikayu tigiyo waktu ni innam no John pintu tigi dulu okawel duti duta aku aku ane teri dari nama pederi piteran ni waktu nama tiak tu ni amalu kikuri manu ngaju ni ajigi tiga waktu ni pinasu pemata Marituki pijaga kan nari yang kisu tu ini amaru pijun naga luar mengata tak ku kiku pijun nangi mengata kiku lo pijun nang mengata marituki amaru atu ina nini oka keduti lo seven gumma tegu wajigi yang itu pakaiyo jusi watu tamani inna opal dia yuni nuna bumi kaniki yani kisheni ange khatigini ku takwa pedigitiva mimata innaku viuni sholu embassy was takunnang waldu nunabu chiratani qubbasinnappa qubbasittumu ikabbanu 24 hours no pakkiyo tia khattanniyu kisheni takwa gavamakku uqavelduti tamannagu kanu takwa ajigin ningi qimi qwa gashwallugi namang itmi aqit yasman itmi shaqini usma tamanna pijjutigillugu akuni uyu paqiyoga xamninga amaru takwa aki xamningi nammeni suqtui illugi yoyumi baru immini pakkiga suonnammi pijittiranniku kiseni takkuo gavumakku uqaqqui angillit peroqpalliatitti juugaluakku akuni pakkiyogunnarnammi pit ira pidirigunnarnammi tabbani qikertaalummi ammalu qit qitermiunni tamani avittorsimayumi nunavuumi kiseni tamakkuo assorunnarni qaqattarmutigu silataani nunavu pitjutigillugu akuni paqqiyoni paqqiyo geqarniuyu temali tusarannaakeinneroomita heart of gold

tuhang ati tau tilugu tu ape yang aku nak ni amat ilu le yang ulu ting tapi malu Alberta government it $165 million ni atau ni atu it amalu tau tak ku $238 million ni ni reu ni hammi juit asing angin ni kinau dan ni tak ku lu 21 ngujuit apana tau si majut ilu leo Otau ni atu ikajok tu ilu tik amalu ilu tak pelle aju nutu kahang alu tik tempat aku nak jom ipi pelle aju.